0: ཁྱི
1: ཁྱི ལེན ལུང
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི
3: ཁྱི

0: Tengkyo gongpo maso. Kaan isi na nga kaanpo me saan, nga tsu thari me kwa la teni, lung ti nye, jintu mintu xe xe de gyur cha.
1: Kei che mu tingde le, chob gu nye yor be.
2: Nga kaabu yi.
1: Raa lao zoi chanpe minu me ba, karcha nga yon ba.
2: Su su tsang mu shingu bie sar chi.
1: Nga...
0: Nye tsang ma, nga tsu lukshu me kwa, yin yi khadu cho gyu xe to me da, tanda chi kyeb le thakwa yon ya ma xe kong. ཉེ་ཉེ་ལ་དམ་ཅུ་ཤེ་གི་ཉེ་ཤེ་ཡོ་ཆེ་མ་ཤེ་བྱེ་དམ་ཅུ་ཤེ་ཡ་ཁ་ཚོ་དེ་ཨ་ཁ་དེ་ད་ཅེ་ང་ཆུང་དུ་ནེ་ཐོ་དང་མ་ཡམ་ཚེ་ཤ་ལ་གི་གོ་ཉེ་དེ་ཆ་ཚང་ཅིག་དེ་ཅེ་གོ་ང་ཁན་དེ་སྟ་མེ་དགུ་ཡོ་ཆ་མོ་དུ་བུ་ཤ་ལ་ཐོང་རུ་གི་ཉེ་ངོ་ནེ་ཤེ་ན་ཐུ་ལོ་སྟ་བེ་ཁང་ལ་ཆ་པ་གོ་ཟ་ཉེ་དེ་ས 파자게미 마신에 가제 배덕 지역이 규림지리 이내 규림지리 뭐 규비나 제도 서도 대비 쇼세 몸에 용거를 배 니에 심지 치마립기 치고 레로 제업디 제스 묘교 매배 뇌게비 치마립 필모도 제 시브리 정중 감라 소수 추인이 여러바 만주 로수 미고 타그랑지 제북엔 봐 이지 세미지 디레 고수급도 제 시브리 큐용 자수 지안이 俺最让多让没写牌了，吃完差不多，俺们家心里个嘛事。美国的牛仔哥那，冷三个区域呢，八路一个路吧。三队全部新的，七个月买到的美国所拉在天做，天牛七个月俺最猛心头是要下大的，他都控制拉在门对前一点不行，俺最控制可就的，脾气大把可要的，俺最推最忙是脾气大姐，有不得对你让大让出去。
3: 세번이

Salum Mabdab Du, Sekyu Chakin Yahu Gorji. Ji Chane Ding Tse, Limi Chukju Gorda. Dine, PHG Seishidi, Sangme Dedu Da. Nga Sangane, Dunpa Gorji. Dan Ling Jag Dur Sedi, Ji Lego Sashi Gorji. Lo Ni Sumne, Sekyu Denbu Chana, Tsama Gia Nyungru Zhuguri. Tawa sumba medo ge tiu da. Tawa ngabe tamju ge ye yun la medo xe ya ge nam tu yue bu ri.

0: རེད.
1: ངའི སེམས ཐིག མི འདུག. ཨོ ཡ་ཏ ཁ་ལ་སོ ཁ་ལ་སོ ཁ་ལ་སེ སབ་ད་ ཤེ ཆུ་རེ.
0: པ་ལ་ ཁིར앙གེ སེ་སུང་ ཨ་ ངུ་ཡུ་ གོ གོར ཤེ་བ་ད་ག་ ཉིང་ལི ཆི་ཏུ བེ་སོར ཆི་གི.
1: ངུ་ མ་ཅན་ན་ གེབ་ ཇོ་ ཆིག་མིན་ དུ་སི་གི བེ. དེན་དེ་ཅ་བེ ལུ་དེན་ ཤ་ཅིན་ Tongmang nga kage jime du, nga re lakwa nil deja gale gyo binda.
2: We we we. Rang geje di, nga xie gyo be.
1: Asi chudo ma shida.
2: Da di di di su, zi ma gyabda, nga ngui mo.
1: O du shida, nga bu yin richo xia.
2: Ta ne su, rang ga rang su xie, na di ne ping xie mo.
1: Jun do yu.
0: Zi qiang.
1: Ba bai rang ga ming le, zi qiang sida yung zi gara mi xin sung we. Rang ga rang su xie ci yu oji, ha gu sung wa.
0: 和尚,然地卡斯人。然个老师给不当地,不过怕不就要的人。不过卡斯了怕你出呢,压力压住人。卡斯了破头出呢,国家也没不求人。俺俺最不过,没想到不过的这个嘛人。若不其图呢,切或人,用度给。没想到不过的,满这样卡着要的。老师咱们这国,爱鱼美。那个你的这个来给不就人。小小军队要了吧,这个是,你出了去的。俺们都行了,老师之前。
2: 天天开车，外面上不了也不打架，接受不是？那么上公园去接，恰恰啥都接，等着，给不打车不是？
3: 用啊，让开车去给你去，等到出远就来个小时，咱们都得快被别人。
2: 啥意呢？能不坐？你们都开了三把卡了不是啊？没事，爸爸让常不去的，他妈爸爸让给俺比对，俺来下去问他，说点说。不兄弟，让我带着你们的王国去，去多几个买吧，但是不去不下不是？ 총소 로슈스 가시니 봐. 신게 나답지 양야 이글 삼주게.

0: 진
1: 급제 때문에 나랑 지 기타 세도 왜 이거 다들 얘들 내 침나지 미 육즈지 통치
2: 어찌 카제
1: 아 디 패치 진세 동자진 디 간치면죠
3: 맞아요 간치 디 규제 진태 다도
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི
3: ཁྱི ཕྱི ཕྱི
2: ཁྱི ཕྱི ཕྱི
3: ཁྱི ཕྱི ཕྱི
4: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 拉塞五辈子自行去扎去店内去谈的扎通通啦扎去出版国西主席古塔国苏古塔扎人玩扎去出版国顿出顿古塔国苏古脸玫瑰镜年达从刚来为了批片去关注就是人不明白自己给我这抓糖打用起原因过年啦地摊给扎去给把糖或者打用南国旗五辈子自行去扎去给把糖这送店内看了批糖陆地卡巴列国给估计出计送了几几个
2: 爸啦不过给的青椒马铃兰啦
6: 啊不过没得十个一百
2: 青椒马铃兰啊
6: 这边没得十个一百
7: 看着你们卡巴东大你不得参照中国古镇给卡巴东大撒吧 AI 卡巴东大体外我做的事
8: 明了大街前年明年给年个列车毕竟避免堂体外人心给明年中路苏联面在新旧康堂迎同参在娘这期明了接这级别接心起过比喻音明了大街前在明年给年团委员先突破了肯穷给我找你死毕竟避免堂铁卫人心给明年中路苏里面在新旧抗议按这些苏的给面具起的萨多钓鱼镜铁链帮店捐了堂迷途藏色木久则鱼普尼动画王子娘子借鱼铁色铁让迷热不热起不堂迷三不迷通话迷就团吧迷干不说给那天鱼子毕竟避免堂铁卫人心给明年中路苏里面在新旧抗了撇堂我要了卡巴堂从刚能立片给观众就人民大街堂人民娘们能晓得过年批发的各所学三年哈斯创给邻国的下人爬过从中给认证陆地卡巴列国也估计初期俺你出即顿松也咕咕咕顿俺你出
9: 我啥不得我呢现在面这个不要个多啊你就这样不行不多养过呀就这点呢要得不连我爹当初还哄我的花不钱不送账刚搬到这个堂刚被说的证明那照顾很巧多啊跟我这个大的事呢刚把困巴大哥咱们点不远吧大连马个吧我那马去吧因为我爹当初还见过很多的给他投入点不起死人了
10: 那票年龄呢令我大见过很多的票呢也不行就多令我大见过很多的见过个爹当了送就投入的吧

0: Amla, kira mati bishara nang duwe. Kaba nyugdo, nga sungda.
1: Nga, di, kwa tosna. Dine gyongme la, gyuni shiwi chugi.
0: Menshevge, tangtakab gyabzung. Tos jine, char teri.
1: Changfa, rangi nga changgo shueda. Tanga shirai kyo minduwe.
0: Zi, amla, kirang ka chungmuj musungda. Amjilaga tante sungsung. Kirang nasde ngangyu rinz kwari, chaki yungkuchi.
1: Kesi nye nasde juen motubi na, ngui chomi dira da nguwa ri.
0: Zi, amla, kirang ka chungmuj musungda, dira yungkuma
2: shi. Amla.
1: Zi, changhe.
2: Mati yana kuruwe.
1: Rang yang kan cakap yo ba, lek mana yo ma ji, rang cila sabit je, ngai kian mintu.
2: Ngan nak dah me, yo jah lekung la, cila sum mintu.
0: Amla kian sini, udang kau je, kar cune kui.
2: Alah, amcila, yang me tante ne tulis ing la, ne dah yang ardan yagi, tapi rang yo lebe.
3: Tiri me sabit je ni, peji nubu yo tu ngri.
1: Amcila tu sian a.
3: Wei, rang ayam tu sih sudah.
0: Amla, sen juga, main jadi bintang kau yang kuri. Kira ni ni esok ya, ni cuci lengan aje.
1: Yang ah.
3: Rang Amla tadi ni tu dia na, yang si ramai tu. Tangca, siang ini cuci sih, ngusai tu berdua cincin sya. Di tuan ni, kau ni yang sunyam betul kuar. Kesi, tu dah lo, kau mau maju bina. Kumpul cima ya, subu yang ni, wang wang mampu cie, nyam tu kuri.
2: Jangan ada jumbo kasa, tivi cie berjaya bu, kerja cuma yang na. Kita sampai cuma lamsan kiam cie na cuci.
3: Tak jadi pun nampak tuh kerja. Tuan dah dia ko rang amla lah, suami.
2: Tadi suami, kita kong suami na, dia dia mesti nampak si.
3: Ini kami jadi cuci na, tan lingkian dia mesti top guard dah.
2: Alah, dia jadi kerja.
3: Cita rang dia tu si 30 tahun, rang amla mesti top guard dah.
2: Oh, yes, ni yes.